0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?

Sikat gigi adalah alat untuk membersihkan gigi yang berbentuk sikat kecil dengan pegangan. Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu atau tanaman yang kita kenal dengan siwak. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Penggunaan siwak bahkan terus berlanjut di peradaban Arab hingga sampai sekarang.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu tahun Pro 2 sudah pukul 7 lewat 10 menit ya waktu Indonesia Barat. Tahun Pro 2 nantinya di pukul 7.30 kita akan mengupdate terkait dengan keadaan cuaca ya di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya ya. Oke, untuk kamu di tahun Pro 2 yang saat ini lagi dalam perjalanan ke tempat kerja ya, ke sekolah nih tahun Pro 2, Benny ucapkan hati-hati di jalan aja. Tahun Pro 2 selalu utamakan keselamatan ya. Oke, tahun Pro 2 masih aku update informasi dari rri.go.id, bahasanya Duta Besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab ya, Jeddah Nugraha, memastikan situasi keamanan kondusif usai serangan pada tanggal 12 Juli 2026. Jeddah membenarkan adanya serangan pada tanggal 12 Juli 2026 dari lawan, namun otoritas Uni Emirat Arab ya berhasil menghalau ya serangan tersebut. Jeddah juga meminta warga negara Indonesia yang berada di Uni Emirat Arab ya untuk tidak panik namun tetap waspada. Diakui bahasanya Uni Emirat Arab merupakan negara di teluk yang paling banyak yang mendapatkan serangan dari lawan baik berupa drone maupun rudal. Tercatat sejak tanggal 28 Februari 2026 lawan melancarkan ya 2.800 serangan baik berupa rudal maupun drone. Namun otoritas tempat ya berhasil menangkis serangan musuh sehingga tidak ada nih korban dari masyarakat. Ia juga memastikan bahasanya kedutaan RI di Abu Dhabi dan juga KJRI di Dubai telah menetapkan status level 3 sejak tanggal 28 Februari 2026. Jeddah mengatakan status tersebut yang masih dipertahankan atau belum dicabut hingga saat ini.

teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Nah, tahun Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 RRI Ranaya, seperti biasa di pagi hari ini kita akan mengupdate yang terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Ya, di pagi hari ini Penny sudah terhubung ya bersama broadcaster dari pihak BMKG Kabupaten Natuna, ada Kak Sumihar. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Sumihar.
1: Halo, selamat pagi Mbak Feni.
0: Pagi kembali, gimana nih kabarnya di pagi hari ini?
1: Pastinya baik dong. Kalau Mbak Feni gimana kabarnya Mbak?
0: Baik ya, dan tentunya juga tetap semangat nih Kak Sumihar di pagi hari ini. Nah Kak Sumihar, gimana sih kalau untuk keadaan cuaca ya di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya edisi hari Selasa 21 Juli ya 2026, silahkan Kak Sumihar.
1: Oke Mbak, selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranaya Natuna. Bersama saya Sumihar Syahan, forecaster BMKG Ranaya yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Selasa 21 Juli 2026. Kondisi cuaca saat ini masih dipengaruhi belokan angin atau shirlai dan kelembapan udara yang relatif basah. Faktor-faktor ini mendukung pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Natuna hari ini. Secara umum, kondisi cuaca hari ini diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan pada pagi hari. Secara umum, kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan cerah berawan hingga berawan. Lalu pada siang hingga sore hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan di seluruh wilayah Natuna. Pada malam hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan berawan. Lalu pada dini hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95%. Pola angin bergerak dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1 meter atau dalam kategori rendah. Kami mengimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranaya Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelombang tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak.
0: Oke, nah Kak Sumihar, apakah hari ini ada peningkatan curah hujan nih Kak Sumihar di wilayah Kabupaten Natuna?
1: Ya Mbak Feni, untuk hari ini potensi hujannya sendiri diperkirakan di kisaran 40 hingga 60% Mbak Feni.
0: Oke, nah Kak Sumihar, untuk beberapa hari ke depan gimana nih Kak untuk curah hujannya?
1: Untuk beberapa hari ke depan terpantau masih dalam keadaan berawan, hingga terdapat hujan ringan, Mbak Feni.
0: Oke, oke. Terima kasih Kak Sumihar ya atas pikiran cuacanya di pagi hari ini. Dan tentunya kami ucapkan selamat kembali bertugas.
1: Sama-sama Mbak.
0: Baik pendengar Pro 1 RRI Ranai dan juga Tawang Pro 2, itu tadi kita sudah mengupdate ya terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Besok di pukul 7.30 kita masih akan mengupdate informasi cuaca ya dari BMKG Kabupaten Natuna. Nah tentunya ini kerjasama RRI Ranai bersama pihak BMKG Ranai.

Benarkah bumi semakin panas? Tahukah kenapa begitu? Fenomena naiknya suhu bumi disebut sebagai pemanasan global. Diinformasikan oleh NASA, bumi semakin panas karena semakin banyak gas rumah kaca di atmosfer bumi. Gas rumah kaca semakin banyak di atmosfer karena pembakaran bahan bakar fosil. Apa akibat bumi semakin panas? Angka kenaikan suhu tampaknya memang kecil, namun pengaruhnya luar biasa bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kenaikan suhu ini mendorong perubahan iklim. Iklim dan cuaca menjadi tidak menentu. Bencana alam menjadi lebih sering terjadi, seperti panas ekstrim, kekeringan, badai, dan banjir. Bagi alam, pemanasan global menyebabkan es di kutub utara dan kutub selatan mencair. Es yang mencair itu menyebabkan air di laut semakin banyak. Akibatnya, air laut naik dan daratan semakin berkurang.

0: kayaknya gak ada orang nih. Buang di sini aja deh.
1: Wah, bau apaan nih? Sepertinya dari arah sana deh. Ya ampun, Wi, kok dibuang ke situ sih? Kan di sana sudah ada tempat sampah. Tuh, lihat kan?
0: Loh, emangnya kenapa sih, Ra? Lagian udah biasa kok ini.
1: Kamu tahu nggak, Wi? Dari ulah kamu itu bisa membuat orang di sekitar kamu terganggu loh. Bukan hanya itu saja. Nih, dari hal yang mungkin kamu anggap sepele ini bisa berdampak besar loh. Faktanya, 60% pencemaran air disebabkan oleh sampah. Selain air dan tanah, sampah juga dapat mencemari udara. Sampah yang dibuang sembarangan ini diurai kembali oleh lingkungan, lalu melepaskan sejumlah zat kimia dan mikropartikel berbahaya. Para peneliti memperkirakan lebih dari 40% sampah dunia itu dibakar di udara terbuka. Pembakaran tersebut dapat melepaskan emisi beracun yang bisa menyebabkan masalah pernapasan dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Hanya itu aja loh, jutaan ton sampah yang mengambang di lautan itu bisa mengancam keselamatan biota laut, termasuk berbagai jenis ikan yang menjadi sumber makanan bagi manusia.
0: Oh gitu ya, Ra. Oke, Ra, gak gitu lagi deh.
1: Nah gitu dong, Wi. Masih mau gak peduli dengan lingkungan? Menjaga lingkungan, menjaga bumi kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Bueno.
1: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Ih, apa sih kak? Ganggu aja deh.
1: Bener-bener ya nih anak, dikasih tahu kok ngeyel. Kamu tahu nggak, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa fatal loh, terutama dari segi kesehatan kita.
0: Eleh, yang bener. Emang kakak tahu apa bahayanya?
1: Ini ya, kakak kasih tahu kamu, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa merusak fungsi pendengaran, menyebabkan infeksi telinga, merusak saraf, dan penurunan konsentrasi. Dan lama-kelamaan, kamu bisa tuli loh. Nah lo, emang mau?
0: Apa? Tuli? Ih, enggak deh.
2: Cara yang tepat untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah menggantikannya dengan kebiasaan yang baik.
3: They're like, oh she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and then she's a whole different animal. Bloody on the hit, to take it charming on, but the white trying to glitch. Clear false got me. Whole different animal.
4: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

Oke, tahu Bro Duel ada lagu darinya Ariana Grande, Help That I Might That You Love Me, ya sudah tarka kita di pukul 8 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kamu nih Top Pro 2 yang selalu monitor siaran kami di program 2 ya. Nah, Top Pro 2 Kementerian Kesehatan Kemenkes yang menerapkan mekanisme penilaian teknologi kesehatan ataupun PTK Mandiri untuk mempercepat akses masyarakat ya terhadap obat, alat kesehatan dan juga teknologi medis inovatif. Melalui skema ini, akademisi, industri kesehatan, organisasi profesi, rumah sakit hingga kelompok pasien dapat mengajukan penilaian teknologi kesehatan secara mandiri dengan menyertakan bukti ilmiah. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan BKPK Kemenkes Asnawi Abdullah menegaskan percepatan evaluasi teknologi kesehatan yang tetap mengedepankan kehati-hatian dan bukti ilmiah yang kuat. Menurutnya kebijakan tersebut ya dijalankan secara transparan ya. Nah, informasi tadi Tapra 2 aku akses dari rri.co.id. Nah, untuk kamu yang pengen baca ulang berita lo tadi langsung aja ke pelapon kita di rri.co.id. Oke, Tapra 2 ada lagu darinya Malik The Essentials ya untuk kamu, begini begitu.

Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000 Masehi, kaos kaki hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Namun di tahun 1500-an ditemukan mesin rajut pembuat kaos kaki. Semenjak mesin rajut pembuat kaos kaki ditemukan, kaos kaki pun bukan barang mewah lagi dan semua orang bisa menggunakannya.

0: Yun, tunggu tunggu. Itu lampu yang gak dipakai dimatikan dulu. Kipas angin dan keran airnya juga jangan dibiarkan menyala begitu.
1: Ah, biar aja lah Sin, udah buru-buru nih, cepetan.
0: Lah Yun, jangan begitu.
1: Kenapa?
0: Kita harus menghemat energi loh. Karena energi merupakan hal penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan ketersediaannya itu juga terbatas. Selain itu, menghemat energi juga merupakan upaya mencegah atau mengurangi perubahan iklim.
1: Ah, ribet deh sama kamu. Ya udah deh, aku matikan dulu.
0: Nah, gitu dong.
2: Menghemat energi untuk kehidupan kita kini dan nanti.

0: kayaknya gak ada orang nih. Buang di sini aja deh.
1: Wah, bau apaan nih? Sepertinya dari arah sana deh. Ya ampun, Wi, kok dibuang ke situ sih? Kan di sana sudah ada tempat sampah. Tuh, lihat kan?
0: Loh, emangnya kenapa sih, Ra? Lagian udah biasa kok ini.
1: Kamu tahu nggak, Wi? Dari ulah kamu itu bisa membuat orang di sekitar kamu terganggu loh. Bukan hanya itu saja. Nih, dari hal yang mungkin kamu anggap sepele ini bisa berdampak besar loh. Faktanya, 60% pencemaran air disebabkan oleh sampah. Selain air dan tanah, sampah juga dapat mencemari udara. Sampah yang dibuang sembarangan ini diurai kembali oleh lingkungan, lalu melepaskan sejumlah zat kimia dan mikropartikel berbahaya. Para peneliti memperkirakan lebih dari 40% sampah dunia itu dibakar di udara terbuka. Pembakaran tersebut dapat melepaskan emisi beracun yang bisa menyebabkan masalah pernapasan dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Enggak hanya itu aja loh, jutaan ton sampah yang mengambang di lautan itu bisa mengancam keselamatan biota laut, termasuk berbagai jenis ikan yang menjadi sumber makanan bagi manusia.
0: Oh, gitu ya, Ra. Oke, Ra, enggak gitu lagi deh.
1: Nah, gitu dong, Wi. Masih mau enggak peduli dengan lingkungan? Menjaga lingkungan, menjaga bumi kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Di Pro 2 Tua Terbaik, kamu tahu Pro 2 lagu dari Wijaya. Terakhir kali tahu Pro 2 merupakan single di tahun 2024 ya. Lagi tahu Pro 2, Badan Pengawas Obat dan Makanan BP POM juga tengah menyiapkan ya mekanisme pil

akan dibahas bersama sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto ya. Nah, selain itu juga penyaringan BP POM memastikan akan memperketat pengawasan terhadap produk yang beredar di pasar. Menurut dia, langkah tersebut penting untuk melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi standar keamanan.

Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000 Masehi, kaos kaki hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Namun di tahun 1500-an ditemukan mesin rajut pembuat kaos kaki. Semenjak mesin rajut pembuat kaos kaki ditemukan, kaos kaki pun bukan barang mewah lagi dan semua orang bisa menggunakannya.

UGT mau Pro 2 lagu dari Yesela on 7 ya, Memori Baik. Nah, tahun Pro 2 di beranda Asia Cita pagi hari ini, tahun Pro 2 di acara modernisasi beragama tahun Pro 2 kita akan angkat ya, angkat tema ya, menebar toleransi dan menguatkan harmoni. Nah, karena harmoni ya tidak hadir begitu saja nih ya, tapi dibangun dari sikap saling menghargai ya. Nah, tahun Pro 2, kalau kita mendengar kata toleransi, mungkin sebagian orang langsung membayangkan kegiatan besar. Padahal sebenarnya toleransi ya dimulai dari hal-hal kecil, misalnya menghormati teman yang sedang beribadah, ya tidak mengejek cara berpakaian seseorang karena berbeda, tidak memaksakan pendapat kepada orang lain. Nah, tahun Pro 2, sayangnya ya kadang justru hal-hal sederhana ini sering kita abaikan ya. Nah, di media sosial misalnya seringkali kita menemukan komentar yang menyerang agama, suku ataupun kelompok tertentu. Padahal sebelum menulis komentar ya, kita punya pilihan apakah komentar kita akan membuat orang lain tersenyum atau justru menyakiti. Jadi teman Pro 2, toleransi bukan berarti kita harus menyetujui semua pendapat orang lain, bukan juga berarti mengorbankan keyakinan. Toleransi adalah kemampuan untuk tetap menghormati orang lain walaupun berbeda, karena setiap orang berhak ya menjalankan keyakinan dengan damai. Kalau kita ingin dihormati, maka kita juga harus belajar menghormati. Coba bayangkan kalau semua orang saling menghargai ya, tentunya media sosial akan menjadi ruang yang lebih nyaman, lingkungan sekolah akan lebih damai, tempat kerja lebih menyenangkan, dan kehidupan bermasyarakat menjadi jauh lebih harmonis. Nah, tahun Pro 2, mari kita tanyakan juga nih kepada diri kita sendiri, apakah selama ini ya kita sudah cukup ya menghargai perbedaan.

Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000

Oke, Tama Pro 2 ya, masih bersama Penny Tama Pro 2 dengan tema Beranda Asa Cita yang menebar toleransi menguatkan harmoni. Jadi Tama Pro 2, kalau kita berbicara tentang masa depan Indonesia, tentunya tidak bisa dilepaskan dari generasi mudanya. Kitalah yang akan menentukan ya, apakah Indonesia tetap menjadi bangsa yang rukun atau justru penuh perpecahan. Untungnya banyak anak muda sekarang yang mulai menunjukkan contoh yang baik. Ada yang membuat kegiatan lintas agama, ada yang menjadi relawan kemanusiaan tanpa memandang latar belakang, ada pula yang aktif ya mengkampanyekan perdamaian melalui media sosial. Ini membuktikan bahwa perbedaan bukan penghalang untuk bekerja sama. Justru dari perbedaan kita belajar banyak hal, belajar menghargai, belajar memahami, belajar menjadi manusia yang lebih dewasa. Jadi tahun Pro 2, media sosial juga menjadi tempat untuk menyebarkan toleransi. Caranya sederhana, kita bagikan informasi yang benar, hindari menyebar hoax ya, tidak ikut-ikutan menyebarkan ujar kebencian, ya gunakan kata-kata yang santun, karena satu unggahan positif bisa memberikan semangat kepada banyak orang.

Oke, Tau Pro 2, terima kasih untuk kamu ya selalu stay mendengarkan Pro 2 ya di pagi hari ini, Tau Pro 2 ya, dengan tema menebar toleransi menguatkan harmoni. Nah, semoga apa yang kita berikan ya di pagi hari ini, Tau Pro 2, menjadi pengingat bahwa menjaga kerukunan bukan hanya tugas pemerintah atau tokoh agama, tetapi tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Dan Tau Pro 2, aku pamit ya undur diri ya, tetap jaga kesehatan, tetap berpikir positif dan terus ya menebarkan semangat toleransi dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, Tau Pro 2, nanti di Pro 2 Santai Siang kamu akan ditemani oleh teman aku ya, DP Harita, dari pukul 10 hingga pada pukul 15 ya waktu Indonesia Barat. Oke, Tau Pro 2, lagu dari Dea Dodi Oris ya, lagu terakhir kebersamaan kita, Ku Tak Bisa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Gak ada orang nih. Buang di sini aja deh.
1: Wah, bau apaan nih? Sepertinya dari arah sana deh. Ya ampun, Wi. Kok dibuang ke situ sih? Kan di sana sudah ada tempat sampah. Tuh, lihat kan?
0: Loh, emangnya kenapa sih, Ra? Lagian udah biasa kok ini.
1: Kamu tahu nggak, Wi? Dari ulah kamu itu bisa membuat orang di sekitar kamu terganggu loh. Bukan hanya itu saja. Nih, dari hal yang mungkin kamu anggap sepele ini bisa berdampak besar loh. Faktanya, 60% pencemaran air disebabkan oleh sampah. Selain air dan tanah, sampah juga dapat mencemari udara. Sampah yang dibuang sembarangan ini diurai kembali oleh lingkungan, lalu melepaskan sejumlah zat kimia dan mikropartikel berbahaya. Para peneliti memperkirakan lebih dari 40% sampah dunia itu dibakar di udara terbuka. Pembakaran tersebut dapat melepaskan emisi beracun yang bisa menyebabkan masalah pernapasan dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Gak hanya itu aja loh, jutaan ton sampah yang mengambang di lautan itu bisa mengancam keselamatan biota laut, termasuk berbagai jenis ikan yang menjadi sumber makanan bagi manusia.
0: Oh gitu ya, Rah. Oke, Rah, gak gitu lagi deh.
1: Nah, gitu dong, Wi. Masih mau gak peduli dengan lingkungan? Menjaga lingkungan, menjaga bumi kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Sarapan bisa meningkatkan kinerja otak hingga 89%. Tahukah kamu, salah satu manfaat sarapan adalah memberikan energi untuk memulai hari baru dengan semangat serta badan yang kuat. Nah, dengan sarapan, berarti kita siap untuk meningkatkan konsentrasi otak dan kinerja sepanjang hari. So, jangan malas sarapan ya, biar good mood dan terhindar dari stres.

Oke dong tuh teman Broadway dimanapun berada. Itu tadi ada Geisha dengan Rahasia. Ya sudah kita hadirkan di siang hari ini. Dan senang rasanya kembali di Broadway Santai Siang edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026. Ya ditemani oleh Debbie Harta teman Broadway. Dan Debbie bakal temani kamu ya hingga di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat menjalankan aktivitas ya, tetap semangat ya untuk yang hari ini mungkin lagi beraktivitas di dalam maupun di luar ruangan, ya mudah-mudahan tetap penuh menjalankan tugas dan kewajibannya itu dengan penuh semangat ya. Oke, nah untuk yang hari ini juga jadi momen spesial yang lagi merayakan hari lahir ataupun hari jadi bersama pasangan, ataupun kamu punya momen spesial di tanggal ini, di tanggal 21 Juli ini, selamat memperingati ya. Buat yang ulang tahun semoga sehat selalu, berkah selalu ya, dan pastinya diberikan kemudahan dalam hal apapun ya. Untuk yang memperingati hari anniversary-nya bersama pasangan, ya mudah-mudahan makin langgeng ya, makin awet ya, tidak terpisahkan. Iya. Maklum sekarang banyak nih ya jelmaan-jelmaan yang bisa memisahkan. Ya mudah-mudahan tidak tergoyahkan lah ya. Oke, untuk teman-teman Pro 2 di siang hari ini, buat yang ingin request lagu-lagu pop Indonesia hingga di pukul 11 nanti, silakan saja nanti kirimkan judul lagu yang ingin kamu dengar ya. Silakan saja teman Pro 2 di kontak WhatsApp-nya Pro 2 081283130454. Sebelumnya kita berhibur dulu dengan pilihan lagu-lagu yang sudah aku siapkan ya. Pastinya tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

tidak ada permusuhan ataupun tidak ada seseorang sesuatu yang saling merugikan ya. Nah, jadi menjauh itu juga bukan cara kita membenci ya, tapi untuk menghindari, ataupun mungkin kita menjauh itu untuk menenangkan dulu ya pikiran kita ataupun pikiran orang-orang tersebut. Nah ya, nah di siang hari ini buat kamu yang sedang dalam perjalanan, mungkin juga mau OTW ya, karena durasinya yang durasi tidur kamu yang kurang ya, ini juga berimbas sekali teman produk untuk kondisi kesehatan ya. Jadi jangan kemana-mana, kita juga masih menghibur kamu, tetap stay tune di produk teman terbaik kamu. Untuk teman produk masih di sesi Pop Indonesia hingga di pukul 11 nanti, tetap di produk teman terbaik kamu.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

Kenal untuk teman-teman Pro 2, Loving So Hard dari Becky G sudah menghantarkan kita di pukul 11.22 menit waktu saat ini ya teman Pro 2. Ya, ternyata masih menemani kamu. Nah, sebelumnya kita juga bakal update informasi nih ya dari BMKG yang baru saja mengeluarkan peringatan dini terkait sirkulasi siklonik ya, mewaspadai sirkulasi siklonik. Nah, teman Pro 2, BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan di berbagai wilayah Indonesia yang akan terjadi pada hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Ya, kondisi tersebut dipicu keberadaan sirkulasi siklonik yang terpantau di Samudra Pasifik bagian utara Papua. Jadi perakirawan BMKG yang Yuyun menjelaskan sirkulasi siklonik tersebut membentuk pola konvergensi dan konfluensi yang memperkuat dinamika atmosfer, dan kondisi ini meningkatkan peluang terbentuknya awan hujan di sejumlah wilayah Indonesia ya, dan juga berpotensi terjadinya bencana hidrometeorologi teman Pro 2. Nah ya, di mana BMKG juga mencatat daerah konvergensi memanjang dari Jambi menuju Riau, Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat. Kemudian ada Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, Laut Flores, Maluku Utara, serta Laut Arafuru ya. Sementara itu BMKG juga mengatakan konfluensi terindikasi di perairan barat hingga utara Aceh. Wilayah lain terdampak perairan selatan Jawa Tengah hingga barat Bengkulu ya. Kemudian ada di Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, dan juga Laut Halmahera ya. Ini terkait kondisi sirkulasi siklonik ya teman Pro 2, ini diharapkan waspada karena di beberapa daerah seperti di Indonesia itu juga curah hujannya cukup tinggi ya teman Pro 2. Nah, informasi ini bisa kamu akses tentunya di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wah, tamannya indah ya, Sil.
1: Iya, Min. Tuh lihat, bunganya cantik-cantik, warna-warni lagi.
0: Eh, ini juga bunganya cantik banget, Sil. Bawa pulang ah.
1: Loh, Min, kok dibawa pulang sih? Nggak boleh.
0: Alah, nggak apa-apa, Sil. Kan cuma satu doang. Lagian kan masih banyak itu di sana.
1: Mil, coba deh kamu bayangin kalau setiap orang yang datang ke taman ini seperti kamu nih, lama-lama keindahannya akan hilang. Bukan hanya keindahan saja yang akan berkurang, tapi fungsi tamannya juga.
0: Masa sih? Apa coba fungsinya?
1: Fungsi taman itu banyak, dan salah satunya itu dari sisi ekologis. Sebagai paru-paru kota, peneduh lingkungan, lokasi serapan air, dan juga berperan dalam mengatur iklim mikro. Sayang banget kan kalau sampai fungsi dan keindahannya berkurang?
0: Iya deh, Sil. Ini aku balikin lagi ke tempatnya.
1: Nah, gitu dong. Yuk, kesana lagi.
2: Keindahan taman memberimu kenyamanan. Nikmati keindahan tanpa harus merusaknya.

0: Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

15,7 miliar di pemutaran perdana di dominasi box office global ya. Nah, teman Pro 2, film The Odyssey karya sutradara Christopher Nolan resmi dirilis dan langsung mencatat hasil kuat di box office ya. Film Yunani tersebut meraih pendapatan sebesar 17,6 juta dolar Amerika Serikat atau kalau dirupiahkan itu sekitar 315,7 miliar dari pemutaran pratinjaunya, teman Pro 2. Jadi melansir dari Variety, pada Sabtu 18 Juli lalu pendapatan yang diperoleh tersebut menjadi hasil pembukaan awal terbaik tahun ini ya. Dan capaian tersebut juga melampaui pendapatan pratinjau Troy Story 5 yang sebelumnya masih meraih 17,5 juta dolar atau sekitar 313,9 miliar teman Pro 2. Nah ya, dan angka tersebut juga berpotensi menjadi pembukaan terbesar Nolan sejak film The Dark Knight Rises ya pada tahun 2012. Nah, jika berhasil menembus 100 juta dolar Amerika Serikat, The Odyssey akan menjadi salah satu film dengan debut terbesar di tahun ini. Nah ya, jadi ini baru pratinjau aja udah menguasai box office ya. Nah ya, mungkin kamu juga penasaran seperti apa sih kisah dari film tersebut, nantikan saja. Nah, sudah pukul 11.45 menit ya teman Pro 2. Sebelumnya kita informasikan juga nih untuk kaum muslimin dan muslimat bahwasanya masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk hari ini untuk wilayah Ranai dan sekitarnya itu pada pukul 11.56 menit dan pastinya tetap stay tune.

Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dari Imam Syafi'i, pekerjaan terberat itu ada tiga. Pertama, sikap dermawan di saat dalam kesempitan. Kedua, menjauhi dosa di kala sendiri. Dan yang ketiga adalah berkata benar di hadapan orang yang ditakuti.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Oke, untuk teman-teman Pro 2 itu tadi ada Rembayang dengan Si Sepertiga Malam ya. Sudah kita hadirkan di siang hari ini teman Pro 2 ya. Oke, terima kasih buat kamu yang masih stay dan tetap semangat selalu di siang hari ini. Buat yang lagi menikmati makan siang, selamat menikmati ataupun tengah beristirahat siang, selamat beristirahat ya. Masih Depi temani kamu dengan pilihan lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara di siang hari ini. Selamat siang dan tetap stay tune.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Ah, masa sih?
1: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
1: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Was it honestly the best? Cause I just wanna see the next. Put it on each
1: other. Oke, untuk teman-teman Pro 2, itu tadi ada BTS Yet To Come ya. Sudah kita hadirkan di siang hari ini, teman Pro 2. Hey ya. Oke, mudah-mudahan bisa menghibur kamu lagi menikmati makan siang ataupun lagi menikmati minuman segar ya. Ya, segar tapi menyehatkan. Nah, salah satunya itu matcha, teman Pro 2. Tapi matcha ini tidak hanya menjadi minuman yang digemari saat ini ya. Kreasi kuliner berbahan matcha semakin digemari ya. Ini mulai dari minumannya, kue hingga cemilannya. Salah satu yang kini mulai menarik perhatian adalah risol matcha ya. Jadi perpaduan kulit risol beraroma teh hijau dengan isian yang manis dan lembut menggugah selera teman Pro 2. Jadi selain tampilan yang menarik, risol matcha juga relatif mudah dibuat di rumah dan bahan-bahan yang dibutuhkan juga sangat pasaran ya. Jadi sehingga cocok dijadikan cemilan keluarga maupun ide usaha kuliner rumahan ya. Nah, untuk membuat kulit risol ini kamu bisa gunakan tepung terigu, susu dan juga telur ya. Ada mentega serta mentega cair dan garam ya. Kemudian jangan lupa bubuk macanya. Nah, dan ternyata untuk teman Pro 2 ini juga bisa kamu tawarkan ya. Sensasi matcha sedikit pahit ya, menawarkan sensasi yang berbeda dengan risol pada umumnya. Tidak hanya cocok sebagai minuman teh ataupun kopi, risol matcha juga berpotensi menjadi produk jualan kinian ya. Nah, mungkin belum ada yang kepikiran ingin ide bikin risol matcha. Nah, mungkin ini juga bisa jadi salah satu ide untuk kamu ya. Ya, mencoba kreasi ini ya, mana tahu dari kreasi ini bisa jadi cuan tentunya. Nah, masih menemani kamu di siang hari ini berbagi informasi dan lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Okay, untuk teman-teman Pro 2 dimanapun berada, itu tadi ada Alan Wake Alone. Ya, mudah-mudahan gak ngerasa sendiri karena Pro 2 selalu ada menemani kamu ya, beraktivitas sih ya. Nah, buat kamu yang udah kembali dengan rutinitas jadi siang hari ini, teman Pro 2, selamat beraktivitas kembali ya, setelah tadi sempat istirahat siang dulu, istirahat makan siang ya, mudah-mudahan sudah memulihkan kembali ya tenaga-tenaganya ya, yang tadi pagi sempat terkuras ataupun tidak bertenaga ya. Oke, nah teman produk kita kembali ke kabar zona sport di siang hari ini ya, ada ya, karena masih hangat-hangatnya ya, negara Spanyol yang berhasil meraih juara di gelaran Piala Dunia 2026. Ya, kali ini kita masih membahas salah satu pemain dari Spanyol, yaitu Alex Baena, pemain pertama menang Euro, Olimpiade, dan Piala Dunia ya. Pemain timnas Spanyol Alex Baena menempatkan namanya dalam buku sejarah setelah juara Piala Dunia 2026. Ya, dilansir dari media Spanyol Marca, Baena menjadi pemain pertama dalam sejarah sepak bola yang memenangi 3 turnamen besar secara beruntun. Ya. Yang pertama ada winger La Furia, ya, Roja itu juara Euro 2024, meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024. Kemudian Piala Dunia 2026 hanya dalam waktu 2 tahun. Ya, pencapaian yang dibuat oleh Baena ini unik karena belum ada satupun pemain yang bisa melakukannya di benua biru tersebut ya. Dan Baena memulainya dengan keberhasilan Spanyol meraih gelar Euro 2 di tahun 2024. Di ajang ini Baena hanya satu kali bermain karena posisi penyerang sayap kiri La Purida Roja dikuasai oleh Nico William. Nah, beberapa pekan berselang, Baena juga mendapat panji membela panji Spanyol pada usia U23. Dia tepatnya di pentas Olimpiade 2024. Baena menjadi bagian penting dalam kesuksesan anak asuh Santi Denia ya. Baena juga mencetak gol lewat tendangan bebas dalam perebutan medali emas melawan tuan rumah Prancis dan Spanyol ya. Spanyol U23 merebut medali emas berkat kemenangan 5-3 atas Prancis melalui babak perpanjangan waktu. Nah, 2 tahun berselang, Baena juga mentas di Piala Dunia 2026. Sepak bola pesta sepak bola paling akbar di dunia itu, perannya pun cukup vital ya, sebagai sosok yang diandalkan di sisi kiri penyerang dan pemain Atletico Madrid itu juga jadi pilihan utama pelatih Luis de Falatuente. Baena berhasil menjawab tantangan sang pelatih karena Nico William datang ke Piala Dunia 2026 dalam kondisi belum fit sepenuhnya, teman Bro 2. Itu tadi ya, ya salah satu negara yang para pemainnya juga punya banyak rekam jejak yang baik, teman Bro 2.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Malam Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

0: kehidupan.
1: Oke dong teman-teman Pro 2, itu dari kemesraan ini darinya Iwan Fals featuring Noah, Niji, Geisha dan juga The Massive ya. Mudah-mudahan lagu ini juga bisa menjadi lagu penyemangat untuk kamu yang mungkin udah mulai terserang hawa-hawa ngantuk ya. Biasanya seperti itu kalau sudah istirahat siang, makan siang ya, itu rawan-rawan agak ngantuk teman berdua ya. Oke, nanti kita masih berbagi informasi. Kali ini ada jadwal pertandingan antara timnas Indonesia yang akan menjamu ya Kamboja ya di Laga Piala AFF 2026 ya. Nah teman berdua, timnas Indonesia akan mengawali perjuangan dalam Piala AFF 2026 dengan menghadapi Kamboja ya, dan tim Merah Putih akan menjamu Kamboja di Stadion Pakansari Bogor ya pada Senin depan ya, tepatnya 27 Juli, dan ini merupakan matchday kedua grup A setelah pada laga pertama Indonesia tidak bermain. Dengan kata lain, mesin tempur Kamboja sudah mulai panas ya. Pada pertandingan pertama yang bertepatan dengan pembukaan Piala AFF 2026, Kamboja menghadapi Singapura. Nah, apapun hasil pertandingan pada Jumat 24 Juli nanti tersebut, Kamboja akan datang ke Indonesia dengan motivasi berlipat menang dan jadi percaya diri kalah ingin bangkit pada laga kedua. Sebaliknya, Indonesia dalam kebugaran yang lebih baik setelah pemusatan latihan di Bali. Racikan John Hartman akan diuji dengan skuad dari Super Language ya, permainan Garuda inti. Nah, sejatinya isi skuad timnas Indonesia meski hanya dari pemain-pemain Super Language tetap menjanjikan, pasalnya banyak pemain naturalisasi yang kini bermain di dalam negeri. Nah, nama-nama seperti Tom Haye, Eleanor Regenders, Shane Fetinama, Sandy Walls, Jordi Amat, dan Mauro Gilzastra akan menjadi andalan Hitman dalam Piala AFF 2026 ya. Setelah melawan Kamboja, tim Merah Putih akan berhadapan dengan Timor Leste pada tanggal 31 Juli. Nah, pertandingan ini juga akan berlangsung di Stadion Chonburi Thailand, dan dalam Piala AFF 2026 ini Timor Leste memilih Thailand sebagai markas, dan Timor Leste belum bisa bermain di negerinya sendiri karena belum ada fasilitas yang bisa memenuhi syarat dari AFF teman Pro 2. Nah, berikut kilas jadwal dari timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2026. Yaitu pada 27 Juli Indonesia akan melawan Kamboja. Di tanggal 31 Juli Indonesia akan menghadapi Timor Leste, dan tanggal 3 Agustus 2026 Indonesia akan menjamu Vietnam, dan 7 Agustus 2026 Indonesia akan menghadapi Singapura. Itulah ya fase grup yang akan dihadapi oleh ataupun lawan-lawan yang akan dihadapin oleh timnas Indonesia.

Arsitektur merupakan perpaduan antara seni dan teknik dalam mendesain sebuah bangunan. Arsitektur tidak luput dari jejak sejarah peradaban manusia, selalu berkembang seiring peradabannya dan menjadi bukti sejarah perjalanan manusia. Dari era prasejarah, era arsitektur klasik, modern, sampai era informasi seperti saat ini, berkembang seiring inovasi dan teknologi hasil rekayasa manusia. Era peradaban arsitektur dikelompokkan dengan berbagai generasi. Hampir seluruh aspek yang mempengaruhi masing-masing era menjadi pembentuk arsitektur di zamannya masing-masing, seperti paradigma berpikir, kepercayaan, geografis, penguasa suatu wilayah, maupun pengaruh dari inovasi teknologi. Di Indonesia, arsitektur tumbuh dan terbentuk dari masyarakat adat dan merupakan bagian dari identitas budaya dan tradisi dari peradaban adat kawasan tersebut. Indonesia yang kaya akan etnis akhirnya mewariskan wajah arsitektur Indonesia yang beragam seperti rumah gadang, rumah limas, rumah joglo, rumah Jawa, hingga rumah Honai di Papua.

mangrove adalah ekosistem yang ditemukan di pesisir pantai, salah satu jenis hutan yang banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah, rawa atau padat. Mangrove menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan. Indonesia memiliki hutan mangrove sebesar 3,36 juta hektar. Hal ini membuat Indonesia termasuk di posisi sebagai negara dengan luas hutan mangrove terluas di dunia. Fungsi dan manfaat hutan mangrove sangat beragam. Sebagai penahan arus air laut yang dapat mengikis daratan pantai, penyerapan gas karbon dioksida, dan penghasil oksigen dan tempat hidupnya biota laut seperti ikan kecil. Tidak hanya itu, hutan mangrove juga memiliki fungsi fisik, biologis, dan ekonomis. Menjaga kelestariannya adalah tanggung jawab kita. Jaga hutan, jaga bumi, jaga hidup kita bersama.

Old and new, ya teman pro sudah kita hadirkan di siang hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa tetap semangat ya. Dan teman pro masih seputar Piala Dunia ya, meskipun sudah berakhir, tapi euforia perayaan Piala Dunia ini masih terasa. Nah, salah satunya digelar oleh Spanyol yang berhasil menjuarai Piala Dunia 2026, di mana perayaan parade gelar Piala Juara Piala Dunia 2026 Spanyol di Madrid berlangsung meriah dengan dihadiri ribuan pendukung di ibu kota ya. Nah, di tengah euforia tersebut, sebuah spanduk unik ditujukan kepada Lamine Yamal seketika viral. Nah, bagaimana tidak ya? Spanduk tersebut berhasil membuat Lamine Yamal dan pemain Spanyol lainnya tertawa terbahak-bahak setelah mengalahkan Argentina 1-0 di partai final. Nah, skuad La Roja langsung mengikuti pawai kemenangan menuju Plaza de Cibeles, teman Produa. Jadi ribuan supporter Spanyol menyambut kedatangan para pemain La Roja dengan berbagai atribut, nyanyian hingga spanduk kreatif yang mengundang tawa. Melansir dari Marca, salah satu spanduk dilemparkan ke arah bus terbuka yang ditumpangi para pemain Spanyol. Lamine Yamal menjadi sosok yang pertama kali memperhatikan isi spanduk tersebut, sebelum akhirnya para pemain lain ikut tertawa. Pada salah satu sesi, spanduk terpampang foto adik Lamine Yamal yaitu Ken. Adik Lamine Yamal itu sempat viral sepanjang Piala Dunia 2026 berkat ekspresinya saat mendukung sang kakak dari tribun penonton. Sementara itu di sisi lain terdapat tulisan malam tahun ke-7 Paredes versus Gavi. Nah, tulisan tersebut merupakan sindiran yang mengacu pada ajang pertandingan tinju garapan influencer asal Spanyol yaitu Ibai El Llanos ya. Ia rutin mempertemukan sejumlah figur publik dalam duel hiburan. Nah, candaan itu muncul karena duel panas antara Gavi dan gelandang Argentina Leandro Paredes pada laga final Piala Dunia 2026. Nah, melihat sisi spanduk tersebut, Lamine Yamal langsung memberikan respon singkat yang disambut gelak tawa orang-orang di sekitarnya. Nah, dan Leandro Paredes disebut menjadi salah satu pemain Argentina yang paling sering melakukan pelanggaran sepanjang laga. Alhasil, sikap Paredes di tengah lapangan memancing reaksi supporter darinya Spanyol. Nah, ketegangan juga memuncak ketika Paredes terlibat kontak keras dengan Eric Garcia. Gavi ya, kemudian datang membela rekan setimnya yang membuat perselisihan antara kedua pemain berlanjut. Meskipun sempat terjadi adu mulut di lapangan, suasana pada parade juara berubah menjadi penuh canda. Spanduk viral tersebut menjadi salah satu hiburan yang mewarnai pesta kemenangan negara Spanyol.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

0: tahu.
1: Berisik apaan sih? Orang suara motornya udah bagus, kan udah keren tuh.
0: Keren-keren. Suara knalpotnya itu berisik, mengganggu orang lain, tahu nggak?
1: Ih, kenapa sih, Pit? Masalah amat. Kan motor aku, ya suka-suka aku lah.
0: Emang sih motornya punya kamu, tapi orang lain juga terganggu sama suara bising motor kamu. Selain itu, suara knalpot motor itu juga ada aturannya loh. Suara knalpot diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2009. Di dalamnya disebutkan bahwa motor berkubikasi 80-175 cc tingkat maksimal kebisingan 80 dB. Dan untuk motor di atas 175 cc maksimal bising 83 dB. Nah, pengendara yang menggunakan knalpot bising bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal 250.000.
1: Ah, masa sih, Pit? Kok aku baru tahu?
0: Yeay, makanya dikasih tahu, jangan pura-pura nggak tahu dan nggak mau tahu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Let's see if you would touch me.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Hari ini untuk teman-teman Pradua dimanapun berada, Lauren dengan Tatonya ya, sudah kita hadirkan di siang hari ini. Masih menemani kamu, ya mudah-mudahan pilihan lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara yang kita pilihkan ya di siang hari juga bisa memberikan hiburan sehingga melakukan aktivitas dengan penuh semangat ya. Ternyata Devi juga masih menemani kamu hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap stay tune.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, gak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuman gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau gak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain.

Imam Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

Bagaimana untuk teman-teman bro, itu tadi 21 Pilot ya dengan Level Up Concern ya. Teman bro sudah mengantarkan kita di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sampai di sini dulu tugas Devi Herta menemani kebersamaan kamu ya di Pro 2 Santai Siang. Di Pro 2 Sore Ceria bakal ada teman yang lain pula yang bakal menemani kamu di si sore hari ini, teman Pro 2. So, kita masih berhibur ya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Are you on our way?
5: Yaelah Inggris, gua udah jalan, kita lagi nyampe.
4: I have your location. You haven't even left.

Di Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, selamat sore buat kamu yang baru bergabung. Kembali bersama aku, Rosnepi, hari ini teman Pro 2 edisi Selasa 21 Juli 2026 ya. Teman Pro 2, seperti biasa sore ini aku akan menemani kamu hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti dengan lagu-lagu pilihan dan informasi terupdate tentunya. Tetaplah di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: let me go.
1: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
2: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses relung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ya masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2 ya, kita kayaknya tahu banget ya, Jepang itu memang sudah menjadi negara dengan kumpulan destinasi wisata yang sangat populer sejak lama ya teman Pro 2. Nah hal ini disebabkan oleh kombinasi kebudayaan modern dan tradisional yang ada di negeri Sakura tersebut ya. Momen libur kuliah ya, bentar lagi kayaknya ada yang libur kuliah nih teman Pro 2 ya, ataupun libur sekolah. Kayaknya libur sekolah udah selesai ya, udah pada masuk. Kemarin Senin udah mulai masuk. Dan atau juga bisa mau liburan kerja nih teman Pro 2, mau cuti buat liburan ya. Jadi bisa banget menjadi waktu yang tepat untuk dengan spektrum yang luas teman Pro 2, wisatawan dari kalangan manapun juga bisa berkunjung ke Jepang ya. Teman Pro 2 melansir dari destinasi yang Danau Kawaguchi ya. Nah, Kawaguchi-ko ya kalau bahasa Jepangnya. Nah, menjadi salah satu tujuan populer yang ingin jika ingin berburu pemandangan alam. Nah, kalau kamu suka pemandangan alam, boleh nih ke Danau Kawaguchi-ko ya. Ini menjadi salah satu tujuan populer di Jepang. Danau ini berlokasi di kaki Gunung Fuji dan teman Pro 2 kamu bisa menikmati indahnya pemandangan gunung itu dari tempat ini, dari danau ini ya. Dan selain danau teman Pro 2, kawasan Kawaguchi-ko juga terdapat sejumlah pemandian air panas atau onsen ya, yang bisa dinikmati oleh wisatawan. Di antaranya onsen Danau Kawaguchi, onsen Hakone, hingga onsen pribadi di hotel-hotel terdekat. Teman Pro 2, kalau kamu mencari tempat yang lebih kental nih dengan kebudayaan tradisionalnya, nah ada Obon ya. Obon adalah ya pilihan yang tepat karena di sana sering diadakan festival musim panas Buddha ya, untuk menyambut para roh leluhur. Nah teman Pro 2, tidak hanya karena destinasi wisatanya, kuliner khas Jepang itu juga menjadi daya tarik negara tersebut ya. Katanya nih teman Pro 2, dari teman-teman yang sudah sering liburan ke Jepang atau pernah liburan ke Jepang, katanya makanan-makanan di sana itu enak-enak banget ya, jadi penasaran. Dan ada sushi nih teman Pro 2 ya, ada sushi yang itu sudah mendunia dan kayaknya di mana mana sudah ada jual sushi ya teman Pro 2. Dan ada juga ramen ya, ramen dengan resep yang otentik itu bikin wisatawan ingin balik lagi dan lagi. Nah selain itu teman Pro 2, Jepang juga merupakan negara empat musim ya, yaitu musim semi, gugur, panas, dan ada musim dingin. Nah setiap musimnya itu memiliki keunikan sendiri ya, baik dari segi cuaca ataupun dari festival musiman yang ada. Dan teman Pro 2, itulah beberapa di antara banyak alasan ya mengapa Jepang itu menjadi negara yang populer untuk dipilih sebagai destinasi wisata saat liburan ya. Selalu pastikan waktu dan akomodasi yang tepat jika ingin berkunjung ke Jepang ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, itu tadi alasan Jepang itu menjadi negara yang populer untuk liburan. Mungkin kamu punya rencana liburan tapi masih bingung kemana, coba deh ya dicobain liburan ke Jepang dengan budayanya, dengan pemandangannya dan kulinernya ya. Informasi lengkap bisa kamu akses kembali melalui destinasian.com.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lo ah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Ya, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Natama Pro 2 sebagai hotel berbintang dan ternama di Kabupaten Natuna ya. Adiwana Jelita Sejuba akan menghadirkan Sunset Festival 2026. Kegiatan yang menggabungkan antara budaya dan kuliner serta permainan anak-anak ini teman Pro 2. Rencananya akan digelar pada 1 hingga 2 Agustus 2026 mendatang ya. Manajer Adiwana Jelita Sejuba Anggara Pratama dalam dialognya ya bersama RRI Ramai pada Senin ya 20 Juli 2026 dan menjelaskan hingga saat ini ya berbagai persiapan sudah mereka lakukan. Adapun persiapan yang sudah dilakukan meliputi soal perizinan dari kepolisian hingga penempatan tenda-tenda. Nah, teman Pro 2 selain itu ya Adiwana Jelita Sejuba dalam persiapannya juga telah menghubungi para mitra yang akan menjual aneka kuliner ya dalam acara Sunset Festival 2026. Ia juga memastikan akan bahwa Sunset Festival 2026 Adiwana Jelita Sejuba akan menyediakan foto booth. Nah, yang juga sudah dipersiapkan. Ini kayaknya anak zaman now banget suka banget ya. Yang penting harus banget ada foto booth-nya buat foto buat konten ya teman Pro 2. Dan foto booth-nya yang cantik lah ya. Jadi artinya siapapun yang mungkin masuk ke festival Adiwana Jelita Sejuba ini bisa berfoto sepuasnya. Tidak hanya berfoto, teman Pro 2 juga bisa berenang sepuasnya ternyata ya. Jadi selain ada foto booth juga bisa berenang nih teman Pro 2. Ih, seru banget ya. Nah, teman Pro 2 dijelaskannya bahwa ide Festival Sunset 2026 sendiri berawal dari keinginan untuk tetap menjadikan Adiwana Jelita Sejuba sebagai hotel terbaik di Kabupaten Natuna ya. Harapannya agar masyarakat juga dapat ikut menikmati acara yang akan digelar nantinya. Teman Pro 2, di Adiwana Jelita Sejuba dalam kegiatan yang dilakukan ya sejauh ini juga telah menjalin kerjasama dengan beberapa pihak ya. Kerjasama dilakukan antara lain dengan Dinas Perpustakaan Daerah, kemudian Lanut Raden Sajat, serta termasuk perbankan dan Dinas Pariwisata Natuna. Nah, teman Pro 2, selama 2 hari tersebut ya, 1 hingga 2 Agustus, masyarakat dapat menikmati berbagai suguhan yang ditampilkan dalam Festival Sunset 2026 yang digelar oleh Adiwana Jelita Sejuba. Untuk waktu dan kegiatannya, teman Pro 2 dimulai pada pukul 16 ya, 16 waktu Indonesia Barat hingga berakhir pada pukul 22 waktu Indonesia Barat atau pukul 10 malam ya, karena ya namanya Sunset Festival ya. Jadinya pasti ketika menunggu sunset pukul 16 lewat gitu ya teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, itu tadi informasi terkait Adiwana Jelita Sejuba yang akan hadirkan Sunset Festival 2026 ya. Ih, seru banget ya, nanti di tanggal 1 dan tanggal 2 Agustus 2026 mendatang.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses serunung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

0: Rit, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Ya masih di Prodo teman terbaik kamu. Teman Prodo saat ini sudah pukul 17.45 waktu Indonesia Barat ya. Kami informasikan kepada teman Prodo bahwasanya masuknya waktu sholat fardu maghrib pada hari ini edisi Selasa 21 Juli 2026 pada pukul 18.05 waktu Indonesia Barat. Menjelang masuknya waktu sholat fardu maghrib, kami hadirkan lagu-lagu yang bernuansa Islami.

Kita Kartini berkata, banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tetapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

kamu melihat apa yang kamu miliki dalam hidup, kamu akan selalu memiliki lebih banyak. Jika kamu melihat apa yang tidak kamu miliki dalam hidup, kamu tidak akan pernah merasa cukup. Oprah Winfrey.

adalah menyukai diri sendiri, menyukai apa yang kamu lakukan, dan menyukai caramu melakukan. Maya Angelou.

Muhammad Hatta berkata, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun, tidak jujur itu sulit diperbaiki.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Ya masih di Perodo teman terbaik kamu. Teman Perodo saat ini sudah pukul 18:45 waktu Indonesia Barat ya. Buat kamu yang mungkin saat ini sedang beristirahat ya, atau sedang menikmati makan malam bersama keluarga, aku ucapkan selamat menikmati makan malam. Nah teman Perodo, siapa di sini yang mungkin sering terbangun di malam hari atau tidurnya tidak nyenyak ya teman Perodo? Jadi sering terbangun pada malam hari itu dan sulit kembali tertidur itu dapat menurunkan kualitas tidur ya teman Perodo. Kondisi tersebut juga berpotensi mengganggu produktivitas serta meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Teman Perodo, melansir dari laman Allo Dokter, kondisi tersebut dikenal sebagai middle insomnia ya, atau sleep maintenance insomnia. Gangguan ini teman Perodo merupakan jenis insomnia yang membuat seseorang sulit mempertahankan tidur sehingga durasi dan kualitas istirahat pun menurun ya. Teman Perodo, pertambahan usia ya, jet lag maupun pekerjaan dengan sip ya. Siapa yang sama bareng aku ya, sama kayak aku yang pekerjaannya dengan sistem sip ya, ini juga dapat mempengaruhi ritme tidur seseorang ya. Kondisi tersebut membuat seseorang lebih mudah terbangun pada malam hari dan sulit tidur kembali nih teman Perodua ya. Dan berbagai gangguan fisik itu juga dapat menjadi penyebab seseorang sering terbangun saat tidur ya. Kondisi tersebut meliputi gangguan lambung ya, mungkin asam lambungnya lagi naik, kemudian nyeri sendi ya, badannya sakit-sakit misalnya, atau bahkan penyakit pernapasan nih, tiba-tiba asmanya kambuh, apalagi kalau dingin ya, itu sering kambuh asmanya. Dan hingga penyakit saraf ya teman Perodo, itu juga merupakan gangguan fisik yang dapat menyebabkan seseorang itu sering terbangun ketika tidur ya. Nah teman Perodo, ada juga penyakit seperti Alzheimer ya, Parkinson, diabetes, penyakit jantung, gangguan prostat, dan gangguan kantung kemih ya, itu juga berisiko mengganggu tidur ya. Jadi ketika seseorang memiliki gangguan kantung kemih itu kayak dia nggak bisa tidur nyenyak karena bentar-bentar mau pipis rasanya ya teman Perodo, bentar-bentar mau BAK. Nah teman Perodo, perubahan hormon saat menstruasi maupun menjelang menopause itu juga turut menjadi penyebab lainnya ya. Kayaknya kalau lagi menstruasi itu kan serba salah ya, badan kita agak sakit, pinggangnya sakit, terus moodnya juga kacau banget ya, hormonnya juga lagi kacau banget. Nah itu juga bisa menyebabkan seseorang tidak nyenyak tidurnya.

sedang tidak baik-baik saja itu sering dikaitkan dengan kondisi tersebut ya, stres, depresi, gangguan kecemasan, kemudian gangguan bipolar atau skizofrenia hingga post-traumatic stress disorder ya atau PTSD. Ini teman Pro 2 dapat menyebabkan seseorang sulit mempertahankan tidurnya. Makanya orang yang kayak memiliki gangguan psikologis itu kayak lebih lemas ya, karena ya memang kurang istirahat juga ya, jadi mereka lebih banyak terbangunnya dan sulit untuk mempertahankan tidur. Nah, teman Pro 2, beberapa gangguan tidur juga menjadi penyebab seseorang sering terbangun pada malam hari ya. Kondisi tersebut meliputi sleep apnea yang menyebabkan henti napas sementara dan naik teror yang ditandai dengan rasa takut berlebihan. Nah, teman Pro 2, itu tadi informasi terkait penyebab terjadinya sering terbangun ketika malam hari, ketika sedang tidur ya. Informasi lengkap bisa kamu akses kembali melalui allodokter.com.

0: Oh, muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: Ya, masih di Prodo, teman terbaik kamu, teman Prodo. Saat ini sudah pukul 19 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bergabung dengan Prodo RRI Jakarta untuk mengikuti musik live chat hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti dengan presenter Edit dan Elan. So, stay tune di Prodo, teman terbaik kamu.
1: Nanti akan ada ya, ditunggu aja mau.
2: Oke, tapi malam hari ini kita kayaknya akan bersilat lidah menggunakan bahasa English.
1: Betul.
2: Kira-kira
1: pakai pantun.
2: Gak usah. Karena malam hari kita akan kedatangan Barack Obama. Obama aja ngomong bahasa Indonesia.
1: Iya benar.
2: Pokoknya
1: nanti kan bakal ngobrol-ngobrol sama seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
2: Betul.
1: Dimana dia tuh pingin membangun karir musiknya di Indonesia dan juga internasional.
2: Absolutely.
1: Keren. Keren.
2: Perhaps.
1: Ya, sekarang malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Bloodline. Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Betul. Atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta tentunya di 0811-801-05.
2: Kalau kamu malas ngetik pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia kita translatein.
1: Betul.
2: Juga gak apa-apa.
1: Tenang aja. Elan jago kok. Iya, ada teman Prodo, jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di MLC
2: Music Live Chat.

105,9 MHz, Pro 2, RRI Ranai, teman terbaik kamu.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Sal, bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses relung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

Teman berdua, teman terbaik kamu, baik lagi bersama aku Aneka Asma untuk menemani di ruang dengar kamu. Oke, teman berdua ya. Aku bersama Almira ya untuk menemani di Jaga Malam, Jangan Kialau, malam-malam. Oke, teman berdua, tetap di berdua, teman terbaik kamu.

0: Rik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Cengya, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlider merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu tidak

0: pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
1: Hi, love you, Sissy. Never worried about boyfriends at all.

0: makin bulat aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja. Oh,
3: iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

0: Eh, Pak Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: opsi. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Teman berdua, teman terbaik, kami balik lagi bersama Karka Semua untuk pembahasan di dalam. Sudah mengantarkan kita pada pukul 22:07 waktu Indonesia Barat. Oke, teman berdua, untuk pembahasan di dalam dengar kembali akan aku adekan lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita.

Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh, garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan, hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

teman berdua di Slow Pressure Nusantara cukup sampai di sebuah sama kami untuk menemani kamu teman berdua di sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 21 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, aku Rangga Semang ucapkan salam malam, sampai jumpa dan sekali di udara, tetap di udara dan tetap berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Program 2 mengudara melalui pemancar FM 105,9 MHz. Kembali menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, edisi Rabu 22 Juli 2026. Dari beranda terdepan Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas pagi ini, saya Rosnepi dan rekan operator mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi yang sangat kaya, tetapi kekayaannya tidak membuatnya sombong. Saat hijrah ke Madinah, ia datang tanpa harta apapun. Kaum Ansar menawarkan setengah kekayaannya dan bahkan ingin menceraikan istrinya agar Abdurrahman bisa menikahinya. Namun Abdurrahman dengan tulus menolak dan berkata, "Tunjukkan saja aku jalan ke pasar." Dan kejujuran, kerja keras dan kepercayaan kepada Allah, ia mulai berdagang dari nol. Tidak lama kemudian, Allah memberinya rezeki yang sangat melimpah. Meski kaya raya, Abdurrahman bin Auf sangat dermawan, menyumbangkan ratusan unta penuh muatan untuk perjuangan Islam, memerdekakan banyak budak, bersedekah hingga para sahabat khawatir ia sudah menghabiskan seluruh hartanya. Namun ia justru menangis karena takut hartanya membuat ia terlambat masuk surga. Pelajaran dari Abdurrahman bin Auf, kekayaan adalah amanah, bukan tujuan hidup. Kejujuran dalam usaha membawa keberkahan.

Sabar bukan tentang diam tanpa rasa, bukan pula tentang menahan air mata agar tak jatuh. Sabar adalah tetap memilih kebaikan. Saat hati ingin menyerah dan keadaan terasa tak adil, Allah tidak pernah menyuruh kita sabar karena kita lemah. Tetapi Allah tahu kita mampu melewatinya. Ada doa yang belum dikabulkan, ada luka yang belum pernah sembuh, dan ada lelah yang tak sempat diceritakan. Namun yakinlah, tak satu pun kesabaran yang luput dari perhatian Allah. Sabar adalah ketika hati bertanya, "Kenapa aku?" Namun lisan tetap berkata, "Allah lebih tahu yang terbaik." Jika hari ini kamu diuji, bukan berarti Allah membencimu. Bisa jadi Allah sedang mengangkat derajatmu, atau sedang mengugurkan dosa-dosamu tanpa kamu sadari. Teruslah bertahan, meski langkah terasa berat, teruslah berbuat baik, meski kebaikanmu belum kembali. Karena sabar bukan tentang menunggu tanpa harapan, tetapi menunggu dengan iman. Dan ingatlah, setelah sabar yang panjang, selalu ada pertolongan Allah yang datang tepat pada waktunya. Tetaplah kuat, Allah bersama orang-orang yang sabar.

Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang mengajarkan kepada dunia bahwa kemuliaan tidak diukur dari status, warna kulit, atau harta, tetapi dari iman dan keteguhan hati. Bilal adalah seorang budak berkulit hitam dari Habasyah. Saat Islam mulai disebarkan, ia termasuk orang pertama yang menerima kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keimanannya. Membuat tuannya murka, Bilal disiksa dengan sangat kejam, ditindih batu besar di padang pasir yang panas agar ia kembali kepada kekufuran. Namun di tengah penderitaan itu, Bilal hanya mengucapkan satu kata. Keteguhan Bilal mengguncang hati banyak orang hingga akhirnya Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu membelinya dan memerdekakannya karena Allah. Setelah merdeka, Bilal tidak mencari kehormatan dunia, ia justru mendapat kemuliaan besar di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Bilal sebagai muazin pertama dalam Islam karena suaranya yang jujur lahir dan iman yang tulus. Setiap kali azan berkumandang, suara Bilal bukan hanya memanggil manusia untuk sholat, tetapi juga menjadi simbol kemenangan iman atas penindasan. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa beliau mendengar suara langkah Bilal di surga. Ini menunjukkan betapa tinggi derajat Bilal di sisi Allah, meski dunia ia pernah dianggap rendah. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal tidak sanggup lagi mengumandangkan azan di Madinah. Suaranya terhenti karena rindu yang mendalam kepada Nabi. Ia memilih menjauh, menjaga cintanya dengan diam dan doa. Kisah Bilal bin Rabah mengajarkan kita bahwa kesabaran melahirkan kemuliaan, iman membuat seseorang kuat meski tertindas. Allah meninggikan derajat orang yang ikhlas. Dari seorang budak yang disiksa, Bilal diangkat Allah menjadi suara Islam yang abadi. Semoga kisah ini meneguhkan hati kita untuk tetap istiqomah dalam iman apapun ujian yang datang.

ikhlas itu bukan tentang merasa lelah, tetapi tetap berbuat baik meski lelah itu ada. Ikhlas juga bukan berarti tidak terluka, melainkan memilih tidak membalas luka dengan kebencian. Kadang yang membuat hati berat bukan karena ujian, tapi karena kita terlalu sibuk ingin dimengerti manusia, hingga lupa bahwa Allah Maha mengetahui. Berbuat baik meski tidak dihargai, bersabarlah meski tidak dipuji, karena Allah tidak pernah salah mencatat. Jika hatimu belajar ikhlas, hidup mungkin tidak selalu mudah, tapi insya Allah akan selalu terasa cukup.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang benar-benar bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, puasa, dan zakat, namun ia pernah mencela, menuduh tanpa bukti, memakan harta orang lain, menumpahkan darah, dan memukul sesama. Maka pahala-pahalanya diberikan kepada orang yang dizolimi. Jika pahalanya habis, sementara kezolimannya belum terbayar, dosa-dosa mereka dipindahkan kepadanya. Lalu ia dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai

0: Habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan serame ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Iya, masih di Prodo teman terbaik kamu. Nah, teman Prodo ya, saat ini sudah pukul 6 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Kembali bersama aku Rosnepi pagi ini ya, teman Prodo yang akan menemani sepada kamu hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti dengan lagu pilihan dan informasi terupdate. Nah, teman Prodo, buat kamu yang mungkin saat ini sedang bersiap-siap ya, pukul 6 udah kayaknya udah mandi ya, karena akan berangkat ke sekolah atau berangkat kerja. Teman Prodo, selalu aku ingatkan untuk jangan lupa sarapan ya, karena sarapan itu ya makan pertama setelah tubuh itu beristirahat sepanjang malam ya, setelah tidur perut kita kosong, tidak diisi makanan, beristirahat ya. Nah, kebiasaan ini teman Prodo membantu memenuhi kebutuhan energi untuk memulai aktivitas sehari-hari ya. Jadi tubuh itu memerlukan asupan gizi agar organ itu dapat bekerja dengan baik sejak pagi. Tanpa sarapan ya teman Prodo, seseorang itu lebih mudah merasa lelah dan mungkin sulit untuk berkonsentrasi ya. Nah, buat kamu yang pelajar, ini butuh banget ya biar kamu bisa berkonsentrasi ketika nanti menerima pelajaran yang diberikan oleh guru di sekolah ya. Teman Prodo, sarapan itu memberikan energi yang dibutuhkan ya untuk belajar, bekerja, dan berolahraga. Asupan yang cukup juga membantu meningkatkan fokus serta produktivitas. Sarapan bergizi seimbang mengandung karbohidrat, protein, ya, vitamin, mineral, dan serat tentunya. Nah, kombinasi zat gizi tersebut teman Prodo mendukung pertumbuhan serta menjaga kesehatan tubuh ya. Jadi jangan asal sarapan, sarapan itu harus bergizi seimbang ya, yang tidak dimana dalam makanan kamu itu sudah terkandung karbohidratnya, kemudian proteinnya ya, ada vitamin mineralnya dan serta serat juga ya. Jangan asal sarapan aja, yang penting kenyang udah. Nah, itu kayak tidak cukup untuk tubuh kamu ya teman Prodo. Teman Prodo mungkin bisa ada nasinya ya, telur boleh, sayur boleh ya, atau buah, serta kalau ditambah segelas susu itu lebih kalau orang dulu bahasanya 5 sehat 4 4 sehat 5 sempurna ya, kebalik aku sampai masa 5 sehat 4 sempurna kebalik ya, jadi 4 sehat 5 sempurna ya. Bisa juga sarapan menggunakan, kalau yang enggak biasa makan nasi ya, bisa diganti dengan roti gandum atau oatmeal sebagai karbohidratnya ya. Teman Prodo, jadi melewatkan sarapan itu dapat menyebabkan rasa lapar yang berlebihan sebelum makan siang ya. Kondisi ini sering membuat seseorang itu mengkonsumsi makanan secara berlebihan ketika siang hari. Nah, ini gak cocok buat yang diet ya. Alih-alih mau diet, gak mau sarapan, sekalinya makan siang banyak banget ya, karena kelaparan. Nah, teman Prodo, banyak orang yang tidak sarapan ya karena terburu-buru ya, atau belum terbiasa makan pada pagi hari. Kebiasaan tersebut dapat diatasi dengan menyiapkan menu sederhana sejak malam sebelumnya ya, tadi malam nih teman Prodo. Nah, jadi sarapan itu merupakan kebiasaan baik yang memberikan manfaat bagi kesehatan dan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu ya teman Prodo, jangan lewatkan sarapan dan awali hari dengan gizi seimbang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

lagunya dari Project Pop ya, Cepat Sembuh. Nah teman Pro 2, setelah sembuh dari sakit ya, memang tubuh kita itu memerlukan waktu untuk kembali pulih seperti semula ya. Proses pemulihan akan lebih optimal teman Pro 2 jika didukung dengan pola makan yang sehat dan bergizi ya. Makanan yang dikonsumsi sebaiknya mengandung protein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan lemak sehat dalam jumlah yang seimbang ya teman Pro 2. Nah, zat besi tersebut, zat gizi tersebut ya teman Pro 2, membantu memperbaiki jaringan tubuh, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh dan mengembalikan energi yang hilang selama sakit. Protein yang merupakan salah satu nutrisi yang sangat penting ketika dalam masa pemulihan. Sumber protein yang baik teman Pro 2 antara lain ya, ada telur ya, kamu bisa konsumsi telur, kemudian ikan, daging ayam ya, tahu juga bisa, tempe dan kacang-kacangan ya, itu sangat mudah didapatkan ya teman Pro 2. Selanjutnya ada buah dan sayuran yang juga perlu dikonsumsi setiap hari karena ya kaya akan vitamin, mineral serta antioksidan seperti jeruk ya, jambu biji, pepaya, bayam, brokoli dan wortel, itu merupakan pilihan yang baik untuk membantu menjaga sistem kekebalan tubuh. Teman Pro 2, jangan lupa yang penting banget itu yaitu karbohidrat kompleks ya, seperti nasi ya, kalau enggak pun kentang, ubi, oatmeal ya, itu dapat menjadi sumber energi yang tahan lama. Nah, makanan tersebut membantu tubuh itu kembali beraktivitas tanpa mudah merasa lelah. Kadang kalau kita baru sembuh dari sakit itu, kita masih ada lemas-lemasnya ya, gampang lelah ya teman Pro 2. Jadi jangan lupa untuk konsumsi makanan yang dengan gizi seimbang ya. Nah teman Pro 2, selain makanan padat, tubuh kita juga membutuhkan cairan yang cukup ya, agar tidak mengalami dehidrasi. Jadi air putih ya, kemudian kalau mau makan pun pakai sup hangat, itu segar ya, segar banget, itu kayak bisa memulihkan juga, menambahkan cairan. Kemudian air kelapa atau jus buah ya, jus buah tanpa tambahan gula, itu dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan selama masa pemulihan. Nah teman Pro 2 ya, mengonsumsi makanan bergizi secara teratur merupakan langkah penting untuk mempercepat proses pemulihan. Dengan pola makan yang sehat dan istirahat yang cukup, tubuh dapat kembali kuat dan siap menjalani aktivitas sehari-hari.